0: Yan Akash Vanitura, Somoy Dao Chisaba Jimit Kula Chiwaha, Yasumoyo Mitchkrani Program, Angnikata Programo, Tina M. Sangmani, Gisakni Kataranko, Kanangen.
1: Ni mung Tina M. Sangmawa, Adana Dugrisong Yoma. Chachisu so chachat Belsio, Yamung Belsi de Kula Chitokranga Paijo. Anga tau tu pete graduate ko macam tu mana tu nengah. Angi noktang orang bisa sakat tam, tunga orang bisa bisa lah. Tiap malang ni siapa tunga, kemek sak punga tunga. Poreng aku ya. School de Captain Williamson School awatin ya. Sekarang gebak class 9, gini gebak class 6, ketam gebak class 4 nengah. Anga jangkit hangna kita pangan balik angko nak kejalan baksa. Anga school ni skip paku paku dekanya di bawah. Government job dongja, tapi SSC school kai dongya. Angni maksonga dia tuan angni pola mateng wanga, angni maksonga dia tuan school kai dia maksonga dongah, dia mengayan cun kepa kamu gen cun oba school lo kau tu kaya. Ni ini kaya angni bangin cagungah, mana oba jangi tangan oba tangkap esok oba cina nang patan ni oba tangkap esok angni tangkap esok orang wah ni ini kaya angni mat mata. Anga tahu dekat angni bahkan dari orang tu tak kade bukan gui bahkan naro gulmuris bahkan ko tak capingnya. Una kiri kepala orang tu anga tak kujengnya. Tapi maksung ada orang tu dongah. Jika bini lagi narang mukti maksungnya cem dia tahu dekat cucuk nak tak mat kujengnya. Cuma ni dia orangja dia jika cina patihan aku naga cuma lagi dongengnya tahu dekat de. Angni ke patihan ni dia nak kongen. Jika tak kaya cing cingi tangan ni bangga tentang. Jangi tangan yo, ni kan di rang paksa. Jangi tangan, ni kan wa bahkan balik rangku takkan ichi nuktang na. Mai ba namgeni ko rabana matgen yang acan cian mai rangku tak capan ichan waya. Ni kan mukangci jangi tangan ina nuktang ko rukan yo. Ni kan cun-cun gepa bahkan balik rangku takkan ichi mana nuktang ko ruknak dah mana. Yang angnya akan ni tunggu ayen. Lakon betela.
0: Nak simang Tina M. Sangmani, gisikni katarangku kena suaha, tau nak simang na menggepen programku gak matang sekalian, wan Assistant Director of Agriculture Agronomy Tura, Srimati Elpina B. Sangmani, Millets for Nutritional Security, ba misi BN na namgepa ca anyok nga, yani bidengu agan talatil anirangku kenang sekalian.
2: Misi arah mai, misi arah skang cingoni ancingni a cek magacam pagacam rangni a ba augi e game cakabarangoni mengsa onga. Misi ni makmanti rukom rangenang, jekai misi jongsu, misi gisem, misi sarang, misi rongka, misi agra, misi minel, misi jaksi, misi mukta, megaru aru gepen rukom rangba dongkua. Megalaya adokni West Garo Hills District ko, misi geenirangko abri jolo a barangu ge e caaniyangko nekrong batam. Ancingni West Garo Hills District ko mongsong batte misi jongsu rukum ko acik jatrangi gerong bewalo abao gepen ge agama baksa gebren rongbata. Jiraki abao bakaweo misi ko ge gensimo ba namgepa batsilangko rai sat gensimo de aro tiktak ge ani bewalangko jaruki ge gensimo de man rongana batde bang batkali biterangko mangen aro ge rongkepa misi ni rukum rangna agreba gepen ansungo man rongbregi jagpa rukum rangko ba nambatte aro bang batte ge skana man gensimo de rai cha suengge parangna nang nika gita dengtang dengtang rukum komni misi rangko ba chapana cholko oe ongen maina misi ko gegen misi ko ge anyo yan ge nal chugpa dnga aro ratnani ko chakna amgpa nga mka bachi komi e mangpa bia prango ba misi ko ge na manaya misi ko ge anyo bangi ja somai rangon bite rangko rana gta matna aro misi ko gpen ge ani rang maksa ba ge chapna matna misi ko maina ke ge nananga hajal gni ko gru gtham ko asong gmuk kon misi ni bulsi ni ragataniyo india so kharini anchanga dokko nambate ge ani ko dak nani misi jaksi ngepar rukom ko tkataha. Aro ya rukom jekon VL Mandua Ratchagatam Sotsnisku ni mengacan uko Meghalaya Sokari Department of Agriculture and Farmers Welfare ni gita game ge e cakabarang na andan swale onangaha. Ia rukom ni misi ko ge ani bidengo kandake talatani ko onatpana namneka. Aani rukomara agacak agisem anceng aro akmetem brengepa ongnananga. Aako tharianira January

Ya na kasbani tura na simang silong stesno ni watat kepach koborang kokna sona man na ha daun na simang ya stesno ni watat kepar metelani gitrang kokna skana man gen aro dala tamona simang na chakseng sangma aro unidol ni gapa gitrang koga matinga kitni khatabi chongrangara machot chok dukrang kristonian chi aro sengenga gtel daun na simang ya ganat kumun gitrang ko jojol khna sona man gen.

Nasimang chaksang sangma aru unidol ni rangkapa gitrang khokna sona matnaha aru ya gitrang baksa rangmatila ni gitrang khok matna don sogaman somoibay yanon botnaha. Da ozol zol nasimang chasungatal ni gitrang khokna skana mangin. Aru da alatamo nasimang na modil marak ni rangkapa gitrang khok. Witterson momen ni rangkapa gitrang khok aru chanchan panle sangma ni rangkapa gitrang khok matanggen skangkapa nasimang. Modil marak ni rangkapa gitrang khok na sona mangen gitni kata bichong rangara do khuwa keteng aro bisan salrang daun na simang ya ganat kemen gitrang khok zol zol khna sona mangen.